Kai Maya Mo Param Babule Sudara Samrita Lagai Ekiotam Pantasaneo Guru Sangata Tehe Malanta Jantra Samatai Ekiaradas Pat Kirataki Guru Ramadas Raku Sharanai ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ